so unakulwa kwetala unakulwa lwa kudigida mukufuna sente tho penge gwanga tuli muku chinyika gobe olwa oyo nyimba kabamba yuguru lukiri tufunde kumaso sawa zibade nyo ze chiro jona kulwalero miaka satu mwene jobukuru chibinyo chibidala chibinyo chibidala wamonu naku ni chatufunde package zafe magezi tulee munanga tv na dida tuli mkungu waga chibinyo chibidala dala dala dala dala so abaka tambula encha era tuina waka tambula kafe nekano kabade mwadi atano nja ulerio nti aka weekend kukali kemi pira jiri munana kano kabade kemi pira mwenda juki na tiri jezo na zikomewe za manyu mbulai ya bangisu ni ngatu jitandi sene manyu na niri jezo mzidambu zi msaja tutu setu mkwati na waka tambula ahwana ngaba kidu kukagawala